0: Nkwaba, ata marwa, tu kwa kwa ni taba mo. Ike ya tu, ba se chengar, se chengar ka, ka tota ni piye te kari me pate kari duong. Ka chota te namne ya sa tari, te ni namne u tamulan te kuri eto o mida. Ya kwa mbo kya dan ni, ba bo tota ra kuti namne ya. Ku kya ba kye te ba te ni, biye te pita la di nani. Ka pa ye ni ye te pita la di ni, ni o tango ti nga ye ni ya ka. Bapa tu tak jangan apa hutang, kau siapa kau siapa kau tak suka hutang, kau siapa kau siapa. Kau iya tak paham hutang, kau siapa kau siapa kau tak jangan ni kebi hutang, kau siapa kau siapa. Kadai ni iya tu hutang yang kuli iya. Bisa lah aku warna kau iya hutang, siapa kau hutang kau beli. Karena hutang, kau siapa kau siapa kau tak doa mau dia hutang ni apa. Tu aku ada dua siapa tu, tinggal boleh tenir boleh ibu kan dua tu ni apa aje, aje biasa. Kau ini nama beli boleh kau dua mumpam. Kau ini nama iya tinggal boleh ni mumpam. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku hanya baca dana miliar. Mukawa, adu ada miliar tu, sama rapi umum muda. Panjang tu, kaya kaya tu, kamu kerja tu mesti. Minisi yang ni, ini tu pun nanti, dora tu tak boleh buat nak kunci nanti.
1: Bonjour maman, maman je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai katu, pasi cengar, pasi cengar ka kat tu tadi tiga cakar dua me pada cakar dua, jodoh tu nama ya sekarang, tini nama utam dan tu kuliah tu omnya, ya kau ambuk jadan ni, babu tu tadi aku tu nama ya, ku jawab cinta batu ni dia tapi tu lagi nani, kapa ye ni dia tapi tu lagi ni utam tu ngaji ni aga. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang aku sih aku tak suka hutang, hutang aku sih. Kali ada pala hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni cewi hutang, aku sih aku sih. Kadai ni ye tu hutang ujian puli ye. Bisa ada warna apa ye? Ita tidak hutang ujian ni. Karena hutang, aku sih aku sih aku tak dulu mau dah dia hutang ni apa? Tu aku ada dua siapa sih? Kau boleh tenir boleh bukan dua tu ni apa? Baca biasa. Kali nama benda boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya dengan ujian mu. Kumu bakina, bakina dong aje. Tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Kepala, adua ramia kalau, sama rapi muam muda. Panjia tu, kaya kaya tu, kamu kerja tu, mesti. Minit siu ni, unik tu panah tu, tu lah betul.

sia me vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla